Opo, kondremang ung opo, sarang grong ekarium. Mas ope tata komopo, vimus eti kondrebung. Stray def stray, vi nosa frede. Kaduna vi fesimang, heri libi tena dede, viza feti gi sranang.